0: Dzong gatsin to be Judas gatsin da go he go dua what he seen le hua hua ku
1: na da kwai tin do na ke ye ta na zin go ke di ha ha som ba go to de de na ka so da da na ke na zin go ke di ha di ha di le le o go du ko do ge ge di sa ba na za o ke na wa de ge di da te ko de ba ke ne ha zo ni gin de di don so se ge la na di o ko ba ta ko ta ko gwe se No, sangat kena dia. Itu jenis dawa guna dia le. Aku isi gowu si, hagi kuih le. Iku ada nazar le. Tak pernah kaya sana kau. Tahu tak? Tahu tak? Ini kau. Kaya lah ye, kau mesti kau ni bawa mu. Kau tu je awal lah. Hari tu je lah, lah je kau ni. Je lah, ni ni dia. Je lah. Aji wa tu na ye ne bagwa ti le, oku wo ne bagwa, ne bagwa zai sundi, ne bagwa zai sundi, o kila ne si, kila ne, ne si kila si zai inde le, tao di, ne si kila si zai inde la le, it kila wo kila si zai zai fa zai inde le, ko kila wo hang wa zong kan a, san zai de ne, ye zong. Kata, eh, ia zaman kau hidup ni, ini, kita harus jaga tadi. Kalau orang dia orang bukan, dia orang sedekah kau ah, harusnya ia sangat dera, ini semua dah, kau cipta kau, kau kau ni, kau kau timbal lagi ini, malah dia pun sila ni, sila ni, tak kau tak kau hidup ni, tak sesegi hidup ni tak. Sekejap di sini, na si ke uta, si ke berani, sekejap, dah itu. Si gua masih ni le, tapi ni dia kita sana le ko.